Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Prodo di pagi hari ini ya. Di pagi hari ini Suci mau update satu informasi dulu, teman Prodo, khususnya mungkin buat kamu, para pecinta K-pop. Ada kabar terbaru dari Big Bang, teman Prodo, yang dikabarkan tengah menyiapkan kejutan besar berupa beberapa lagu baru untuk para penggemarnya. Nah, langkah ini teman Prodo diambil sebagai bagian dari persiapan mereka nih menjelang tur konser dunia yang dijadwalkan matang untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka sejak pertama kali mewarnai industri musik, teman Prodo. Persiapan karya teranyar ini teman Prodo dilakukan seiring dengan rencana kembalinya G-Dragon, Taeyang, dan Daesung ke atas panggung megah berskala internasional. Proyek lagu baru tersebut digadang-gadang akan menjadi obat rindu yang sangat dinantikan oleh VIP atau para penggemar dari Big Bang ini sendiri. Informasi mengenai peluncuran beberapa lagu baru ini teman berdua memang muncul ya tidak lama setelah pengumuman resmi terkait dengan jadwal tur dunia bertajuk 2026 World Tour, di mana rangkaian tur konser ini dijadwalkan akan dimulai pada Agustus 2026 dengan mengambil lokasi pembuka di Korea Selatan sebelum akhirnya berlanjut menyambangi berbagai kota ya di dunia hingga awal tahun depan. Nah, tur dunia kali ini teman Prodo dipastikan akan menjadi momen yang sangat spesial, tentunya juga bersejarah bagi Big Bang dan para penggemarnya. Karena tur kali ini merupakan tur konser dunia pertama bagi grup bentukan YG Entertainment tersebut ya dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, di mana setelah mereka nih sukses menggelar tur Last Dance di tahun 2017 lalu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Isa.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out.
6: Yeah. Produ FM.
7: Produ FM,
8: teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeah. Baby, I got you.

0: yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Pixar kembali menghadirkan petualangan terbaru ya. Para pemain ikonik lewat Toy Story 5 nih, teman Pro 2. Nah, film animasi keluarga ini, teman Pro 2, mengangkat tema yang dekat sekali dengan kehidupan modern. Disutradarai oleh Andrew Stanton, Toy Story 5 ini menghadirkan kisah yang lebih emosional dan penuh dengan petualangan. Jadi ceritanya ini, teman-teman berdua, menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak ya di era teknologi digital. Bonnie saat ini sudah berusia 8 tahun dan mulai tumbuh besar. Jadi perhatian ini perlahan beralih nih, teman-teman berdua, dari mainan menuju perangkat pintar bernama Lily Pad.

Kehadiran Lili Petina teman Peladua membuat Woody dan kawan-kawan ini merasa tersisih ya, karena ia sudah tidak dimainkan lagi sama si Bonnie. Nah, mereka ini mulai mempertanyakan peran mereka dalam kehidupan si Bonnie. Dan situasi tersebut memunculkan krisis baru bagi para pemainan, di mana dunia yang mereka kenal perlahan berubah akibat dominasi teknologi. Jesse berusaha menjaga kebersamaan para mainan yang saat ini mulai kehilangan harapan, tapi tantangan yang mereka hadapin kayaknya semakin sulit untuk diatasi. Dan di tengah kondisi tersebut, teman Pro 2, Woody ini kembali dipanggil untuk membantu, di mana dirinya berusaha mengembalikan arti bermain dan imajinasi bagi Bonnie. Aku yang meninggalkanmu. Sama dengan Buzz Lightyear dan teman-temannya, teman Pro 2, Woody ini menghadapi berbagai rintangan baru ya. Mereka ini berjuang membuktikan pentingnya persahabatan dan kebersamaan. Film ini juga memadukan humor, petualangan, dan momen emosional khas Pixar, di mana ceritanya juga ini menyoroti hubungan anak-anak dengan teknologi modern.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Masih di Pulau 2, Nabila, tolong berbaik kamu, teman Pulau 2. Karena udah jam 11 lewat ya, ini waktu yang susu pamit dulu. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di RRI Nabire, teman Pulau 2. Dari sepada sampai di siang hari ini, di santai siang. Setelah ini, teman Pulau 2, kita akan gabung dulu ya, bareng Pulau 2 Jakarta, mulai dari santai siang, sampai nanti di sore ceria.

Selamat November 2 Jakarta. Itu tadi ada Ajis Hedra ya. Dan sekarang tanggal 17 Juni berarti waktunya teman-teman Pro2 all crew-nya lagi main-main ke SMA 41 Jakarta di acara main ke sekolah. Seru banget cuy, ada Armada, ada Gloria Jessica, ada Govinda, ada Selina, ada juga Danar, ada Alvin, ada Grace, ada Axello, ada Alicia. Wah, rame banget ya. Jadi buat lu yang mungkin sehari ini lagi di dekat SMA 41, kalau saya dekat-dekat Kemayoran situ ya, Pademangan gitu enggak sih? Jadi have fun ya. Nanti bakalan di story-in deh kayak apa serunya di sana.

Bakar Pertamax yang kemarin sempat naik juga ya, mungkin nanti ada solusinya di bulan Juli nih, karena pemerintah lagi meluncurkan B50, BBM jenis baru campuran 50% biodiesel sawit. Jadi B50 ini secara nasional bakal di launching tanggal 1 Juli. Pak Bahlil bilang tingkat keberhasilan uji coba telah mencapai 80-90% dengan kualitas B50 yang diklaim lebih baik dari B40 dalam menjaga kestabilan operasi mesin diesel. Oh, ini buat diesel ya. Dari sisi ekonomi, implementasinya B50 diproyeksikan menghemat devisa hingga 157,28 triliun dan meningkat nilai tambah CPO sebesar 24,68 triliun hingga Desember 2026. Nah, dampak sosial pun tidak kecil ya. Program ini proyeksikan menyerap 22,2 juta tenaga kerja dan menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang 2026. Kita lihat ya, bakalan works apa enggak.

Soal 9.2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lo sampai nanti jam 10 aja, karena Ivan udah datang. Nah, tadi gue udah sempat kasih tahu soal cincin donat yang di duku atas ya. Selain itu juga bakalan ada nih yang bakalan disulap menjadi stasiun KA Nasional dan terintegrasi dengan KRL, yaitu stasiun Gambir. Kalau tahu mungkin sekarang lebih banyak buat kereta ke nasional gitu ya, ke Jawa dan lain-lain gitu ya. Nah, rencananya bakal direnovasi besar-besaran dan memperbarui fasilitas stasiun, dan akan menjadi KRL lagi gitu kayak dulu, jadi bisa berhenti. Dan nanti juga akan dalam 2 tahun punya Gambir yang lebih bagus katanya. Wah, can't wait sih. Gue terakhir kemarin pas pulang dari Madiun gitu ya, sempat ngelihat Gambir ya masih kayak gitu masih biasa aja. Kalau bakal di renovasi bakal seperti apa ya, kita tunggu aja bareng-bareng.

Selamat pagi Radio Jakarta, sudah hampir jam 10, itu tandanya gue harus pamit ya. Bakal dilanjut sama Ivon yang bakal nemenin lu tentunya di Santai Siang. Ada perlu 2 hitlist, 2 jam pertama bakal bisa diisi buat request. Jadi langsung aja siap-siap request di 0811 800 105. Gue pamit.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Sobat Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama dari panggung Piala Dunia 2026, mega bintang sepak bola Lionel Messi resmi mencatatkan sejarah abadi sebagai manusia pertama yang bermain di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor fantastis ini resmi pecah saat kapten tim nasional Argentina tersebut menginjakan kakinya di lapangan untuk melakoni laga perdana fase grup musim ini. Sejak debutnya di tahun 2006, Messi secara konsisten terus memimpin skuad Albiceleste di panggung tertinggi dunia.

0: Pencapaian luar biasa ini sekaligus melampaui rekor para legenda sepak bola terdahulu dan menegaskan posisi Messi sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari seputaran gelaran Piala Dunia, situasi darurat dilaporkan melanda kamp pelatihan tim nasional Jerman setelah markas mereka kedapatan kemasukan ular berbisa. Guna memastikan keselamatan seluruh elemen tim, manajemen skuad Diamondbacks langsung melarang keras para pemain untuk berjalan-jalan atau beraktivitas di luar area bangunan utama pusat pelatihan. Pihak otoritas setempat bersama tim ahli pawang hewan telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran total di setiap sudut fasilitas. Aturan pembatasan pergerakan ini akan terus diberlakukan secara ketat hingga seluruh area markas dinyatakan steril dan aman 100%.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari pencapaian spektakuler di industri musik global. Penyanyi dan penulis lagu internasional Taylor Swift resmi dinobatkan sebagai wanita termuda yang berhasil masuk ke dalam jajaran kehormatan Songwriter Hall of the Fame. Penghargaan prestisius ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa Taylor Swift dalam melahirkan ratusan karya hitsnya yang berdampak besar pada budaya pop global selama 2 dekade terakhir. Komite penghargaan menegaskan bahwa kepiawaian Taylor Swift dalam merangkai lirik naratif yang emosional menjadikannya salah satu penulis lagu paling berpengaruh di abad modern tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Jam 10, udah di 17 Juni aja nih tahun 2026 ya. Ditemenin yuk, lanjut barengan sama Yvonne. Setelah libur, hari Rabu pula. Bangunnya agak males gak sih? Yuk, biar gak males-males beraktivitas, ditemenin barengan sama aku sampai jam 3 nanti, 5 jam ke depan. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuh, Bro Dwi masih terbiasa gak sih kalau lo jalan-jalan di sekitar Jakarta gitu ya, beraktivitas seperti biasa, masih suka menggunakan masker atau kayak enggak tuh udah biasa aja gitu ya? Kayaknya harus menggunakan masker deh, apalagi kalau dilihat dari IQ Air dari tadi pagi gitu ya, kualitas udara Jakarta pagi ini jadi yang terburuk kedua di dunia. Aduh. Jadi kalau misalkan emang lo udah jaga makanan gitu ya, nggak makan makanan gorengan, terus juga tidak meminum es gitu, tapi kok radang tenggorokan terus ya? Bisa jadi memang kualitas udaranya lagi jelek teman Prodo, dan lo tidak menggunakan masker. Jadi masker itu bisa jadi melindungi tubuh lo juga gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang lo baru banget beraktivitas, ya udah coba dipakai maskernya ya. Lanjut sambil ditemani barengan sama Yvonne, mau langsung aja say hello sama teman Prodo yang udah ikutan request di WhatsApp kita. Ada Robi di BSD yang pengen dengerin lagunya Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Siap. Ada di playlist nih, udah siap singlongnya belum? Nanti gue bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada Ian di Jati Bening yang pengen dengerin lagunya Nuna, yang Shoot Aja Kalau Rollerblade-nya Belum Ada. Oke, sudah siap ada di playlist. Sama Safia di Bekasi, waduh ini gak pernah absen kayaknya tiap harinya ya. Pengen dengerin lagunya GAC, Berlari Tanpa Kaki. Aduh, lari-lari di pikiran aja ya. Kita lanjut singlongnya sama Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Buat kamu yang baru banget dengerin Prodo FM Jakarta, pengen kita request boleh banget, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Jam segini kalau sekitaran Jakarta Pusat lumayan agak terik sih. Jadi kalau misalkan lo mengharap hari ini hujan, bisa jadi. Karena kadang gitu ya, cuaca sekarang tuh gak bisa ditebak sama Bro 2. Tadinya panas, terus tiba-tiba hujan gitu kan. Jadi gak melulu mendung, terus hujan. Masih bakalan Yvonne puterin nih. Jadi buat kamu yang mungkin pengen pipinya dihujani dengan air mata, waduh, terus disupport sama lagu. Support galau gak tuh? Boleh kasih ke aku yuk. Lagi relate banget sama lagunya siapa, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Ada Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Clean Bandit yang Symphony featuring sama Zara Larsson. Sudah siap ada di playlist ya teman Bro 2. Terus ada juga dari Eka di BSD yang mau dengerin lagunya Take That Apa Aja. Aduh, sayangnya lagu Take That nih gak masuk di Pro 2 FM Jakarta. Coba kasih tahu, pengen diganti sama lagunya siapa? Nanti langsung WhatsApp lagi ya. Ada Nadia di Pondok Gede mau request lagunya Aku Tadi Anggap dari Pinkan Mambo. Lagunya gak ada. Boleh kasih tahu ya, pengen diganti sama lagunya siapa, judulnya apa. Kalau ada nanti langsung Yvonne masukin ke playlist.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Sedih banget deh kalau dengerin lagu ini. Aduh, buat kamu yang mungkin ikutan sedih juga, peluk dari jauh ya teman bro dua. Semoga dikuatkan kalau memang kamu baru banget ditinggalkan sama orang yang kamu sayang banget ya. Yuk ditemenin barengan sama Yvonne, diputerin lagu-lagunya biar makin happy di hari Rabunya ya teman bro dua. Ini tadi lagu yang direquest dari Hanif di Bekasi Selatan yang lagi kangen banget sama ibu. Waduh, udah diputerin lagunya ya Nif, semoga menghibur. Terus ada Hani dari Bekasi yang mau request lagunya Kenangan Manis by Pamungkas. Lagu ini tuh selalu ngingetin aku sama seseorang yang udah aku kagumi 4 tahun terakhir. Cie. Karena pertama kali aku lihat dia ngeband di SMA, dia bawain lagu itu. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin, ditungguin. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga Elina di Lubang Buaya. Kamu ngapain di Lubang Buaya? Itu nama tempat ya teman bro dua ya. Mau lagunya Cantik dari Arsy Widianto featuring barengan sama Tiara Andini. Sudah siap juga ada di playlist, nanti Yvonne bakalan puterin. Sekarang singlong dulu sama Pamungkas, Kenangan Manis. Yang masih pengen ikut request boleh nanti lanjut di putaran kedua di jam 11, WhatsApp aja di nomor 0811 800 105.

Produa Hitlist. Radio Hitlist udah masuk di putaran kedua. Masih ditemenin dong barengan sama Yvonne Charmedian sampai jam 3 nanti. Jam 11 siang kita mulai yuk. Dari lagu 420 Mangu, lagu yang di request dari Sony, spesial buat adeknya Iboy yang lagi ulang tahun, biar seneng dengerin ini. Kita mulai jadi pembuka di putaran kedua ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, makin berkah rezekinya, dan yang baik-baik menghampiri hidup kamu. Amin.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Aditya Sofyan baru banget, event putri buat kamu. Waduh, ada yang mau liburan ke Jogja? Biasanya kalau di high season kayak gini tuh Jogja, Bali itu penuh ya teman Pro 2, Bandung apalagi. Kamu memilih kota atau negara mana untuk dijadikan liburan? Jujur, kalau boleh milih pengennya kemana? Dikasih gratis deh, boleh. Pengen kemana teman Pro 2? Coba, kita lagi menghayal ya. Kasih tahu dong, liburannya mau kemana? Karena sudah masuk ke musim liburan sekolah. Apalagi liburan sekolah di bulan Juni ini kan kenaikan kelas. Jadi liburan lumayan agak panjang tuh. Mau kemana-mana bebas sebelum akhirnya lo menginjak kelas yang baru. Atau lagi deg-degan gitu ya, kira-kira wali kelasnya nanti siapa ya? Terus sekelas lagi gak ya sama si doi yang menjadi penyemangat di sekolah? Ya udah, ditungguin yuk yang mau kita request. Kasih tahu juga mau liburan kemana boleh. Planningnya kasih tahu WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Ada Anwar di Tangerang yang mau request lagunya Anything You Want dari Reality Club. Sayangnya lagunya gak ada nih judulnya itu. Adanya yang Is It The Answer. Kalau iya mau diputerin yang itu, nanti gue bakalan puterin. Coba chat lagi ya. Terus ada juga Dian IGs di mana nih? Kok lagi dengerin radio TV nih, lagunya enak-enak. Wah, thank you dong. Udah dengerin juga. Mau request lagunya Chris Patti, Bila Rasaku Ini Rasamu. Ada gak ya lagunya? Nanti gue cariin deh kalau ada. Terus ada juga dari No Name, nomornya 0856-2767 sekian-sekian. Kak, pengen banget dengerin lagunya Shakira Jasmine, Tarik Ulur. Karena berasa lagi ditarik ulur sama seseorang. Ya udah nih, spesial buat kamu.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Kurang lebih 30 menit lagi menuju jam makan siang. Kira-kira ada yang udah nyolong start. Makan siangnya udah duluan. Udah mesen dari tadi biar pas jam 12 teng bisa langsung makan, gak perlu nunggu lagi. Mau makan siang apa teman Pro 2? Mau makan ditemenin sama lagu enak? Ya udah, stay tune aja di Pro 2 FM Jakarta ya. Bakal lanjut muterin lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 yang udah request di Pro 2 FM Jakarta. Ada Peter di Permata Hijau merequest lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Sudah siap ada di playlist, bakalan info puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari mana ya, sebentar, ada dari Zulia di Jakarta, pengen dengerin lagunya Inji Carvalho yang Remuk. Sudah siap, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus kalau yang buzzer gue gak mau puterin ah karena template banget itu terus ya, teksnya. Terus ada juga dari pengen dengerin lagunya Penyangkalan Kak, gak ada namanya. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Sekarang kita singalongnya sama Ivan Seventeen dulu yuk. Jangan Paksa Rindu, spesial buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen kita request lagu juga, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 08118001105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi kamu di mana, baru deh kasih tahu pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Produ FM Jakarta. Dari tadi, Ivan udah muterin lagu-lagu requestan kamu nih, yang waktunya tinggal sebentar lagi karena sudah mendekati jam 12 siang ya. Jadi buat kamu yang masih pengen dengerin lagu requestan kamu, pengen kita request, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau saya halo dulu sama Rian yang pengen request lagunya 21 Pilots. Waduh, sayangnya lagu yang judulnya itu di playlistnya Produ FM Jakarta gak ada. Adanya yang Right atau yang Stress Out. Kalau mau yang itu nanti Ivan bakalan puterin, chat lagi aja ke Produ FM Jakarta ya. Terus ada juga dari Andini di Jakarta yang mau request lagunya Malik and the Essentials yang Himalaya. Wah, udah lama gak dengerin lagu itu juga. Siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Terus ada juga dari Agatha, bener ya? Agatha dari Batam yang mau request lagunya Jazz Bersamamu. Pengantin baru gak sih masuknya? Jazz ya, bukan Agathanya teman Pro 2. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Oh, langsung dibales nih sama Rian yang pengen Right aja deh. Oke, langsung diputerin spesial buat Rian di lantai 8 katanya. Lantai 8 nya gedung mana? Langsung aja nih dia Rian.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 Februari di Jakarta, teman terbaik kamu. Kumpul bocah dari Malik and the Essentials. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Dua lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini dipilih dari teman Pro 2 pastinya. Jadi penutup ada lagunya Salma Salsabil, Bunga Hati. Tapi sebelum itu kita singlong dulu nih sama lagunya Betran Peto Putra Onsu, Pesta. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah kita request di Pro 2 Hitlist. Besok ikutan request lagi ya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di putaran ketiga, baru banget dibuka sama lagunya Mark Natama, Salah Baca Pertanda. Waduh, salah baca makanan, mau mesennya apa, tiba-tiba pas nyampe kok ini ya, salah baca menu ya. Boleh kasih tahu teman Radio, makan siangnya apa, rekomendasi ke kita.

nanti sambil Ivon bakalan temenin di UMKM Connect. Kali ini Ivon bakalan ngobrol barengan sama UMKM FNB. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, kira-kira UMKM-nya apa ya? Usahanya apa? Jualannya apa? Nanti Ivon bakalan ajak ngobrol ownernya. Gue tahan dulu deh, biar penasaran dikit ya. Langsung aja yang mau tanya-tanya boleh WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Radio FM Jakarta. Kalau jam segini udah tahu dong, waktunya UMKM Connect barengan sama Yvonne. Kali ini Yvonne bakalan ngobrol barengan sama Kak Faila Nura. Ini owner dari Demun Bastreng yang terhubung siang hari ini via Zoom, karena ternyata Kak Faila ini jauh banget ada di daerah Jawa. Kita langsung aja kenalin ke kamu, ini dia Kak Faila. Halo.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Siang Kak. Jadi Demun Bastreng ini tuh ada di mana?
1: Demun Bastreng itu jauh banget dari Jakarta Kak. Demun Bastreng itu ada di Kudus, Jawa Tengah.
0: Ada di Kudus, Jawa Tengah, deket kok. Kan sekarang ada tol ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada di Kudus, Jawa Tengah. Oke, Kak Faila, Demun Bastreng, dari namanya dulu deh. Karena kalau misalkan dilihat dari nama Kak Faila, Kak Faila Nura tuh gak ada gak ada yang nempel di Demun Bastreng. Demun Bastreng ini ada artinya tersendiri gak sih?
1: Ada Kak, ceritanya itu Demun Bastreng itu adalah nama dari kucing saya. Jadi usaha ini, Bastreng ini tuh aku dedikasikan untuk kucing aku gitu Kak.
0: Oh oke, okay. Jadi ini nama kucingnya Demun.
1: Iya, namanya itu D. D itu artinya kan Pak D, karena dia jantan dan dia tuh sudah tua Kak. Usianya tuh 8 tahun, sekitar 8 tahun. Terus nama aslinya itu Mumun.
0: Oh.
1: Jadi
0: oke.
1: Jadi saya kasih nama Demun. Akhirnya menjadi Demun Bastreng.
0: Astaga, gitu, terjawab langsung sih. Karena aku kepoin Instagramnya dan logonya ada kucing. Terus di depannya kayak ada makanannya, itu Bastreng ya, Kak?
1: Iya, betul. Iya benar Bastreng Kak.
0: Tapi jangan bilang Demun ini maksudnya Pak Demumun ini ya, kucing kamu suka makan Bastreng lagi, jangan-jangan.
1: Ketawa ya, malah lagi. Yang suka Kak, malah yang satunya lagi yang suka.
0: Oh, yang satunya lagi yang suka. Baik. Tapi Bastreng ini Bastreng khusus manusia kan, bukan buat kucing kan, Kak?
1: Iya Kak, benar, khusus manusia, tapi aku kasih Mumun biar orang-orang tuh penasaran. Bisa iya sih kucing tuh makan Bastreng gitu Kak.
0: Oh baiklah. Jadi gimana nih ceritanya kamu bikin usaha Demun Bastreng ini? Dimulai tuh dari tahun berapa? Udah lama atau baru?
1: Demun Bastreng ini tuh dimulai di tahun 2025 November itu launching. Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu aku kerja di kantoran, akhirnya resign, pulang ke kampung halaman, awalnya menjadi affiliate. Terus kok kayaknya masih kurang gitu kan Kak. Tapi sebelumnya tuh gak kepikiran Kak bakal jalan Bastreng. Ceritanya aku tidur sih, terus aku mimpi jualan Bastreng.
0: Berawal dari mimpi.
1: Itu laris banget. Bangun-bangun, terus langsung kayak, apa aku jualan Bastreng? Apa aku jualan Bastreng aja ya gitu kan? Terus setelah itu mikir, aduh beli bahan bakunya di mana ya? Terus cari-cari tahu. Hari itu juga aku beli bahan, aku trial gimana rasanya. Satu hari kemudian udah jadi, terus aku pasti ke tetangga-tetangga aku, ke saudara. Ternyata enak Kak. Langsung aku buka PO. Hari itu juga.
0: Oke.
1: Hanya dari, sesingkat itu sebenarnya.
0: Berawal dari mimpi, terus akhirnya kamu di hari itu juga bangun langsung cari. Tapi sebelumnya fun fact-nya udah pernah makan Bastreng apa belum?
1: Udah pernah. Dan aku tuh makan Bastreng tuh hanya sekali, Kak.
0: Oh.
1: Sekali itu pun dikasih sama teman. Kok enak ya gitu kan. Terus sekarang kan maksudnya udah ada TikTok dan lain-lain, kita cari tahu gimana sih cara bikinnya gitu kan. Hari itu juga aku langsung beli bahan, aku bikin, aku trial, aku cobain ke orang-orang, enak juga ya ternyata gitu. Aku buka open order, aku minta tes nih teman-teman gimana rasanya gitu, udah enak kok gitu. Akhirnya sampai sekarang jadilah Demun Bastreng.
0: Berarti waktu itu di tahun 2025 bulan apa, inget nggak?
1: Iya, 2025 bulan November Kak.
0: Bulan November. Waduh, ini baru banget. Baru 8 bulan ya, belum ada 1 tahun. Terus berawal karena kamu enggak pernah jualan, mungkin punya basic affiliate TikTok itu ya.
1: Iya, betul.
0: Punya
1: sekali.
0: Basic affiliate TikTok, ini bermula dijual di TikTok atau gimana nih awal mulainya? Karena kan pasar belum terbentuk ya.
1: Iya. Awalnya itu aku dari warga WA kan Kak, warga WA, teman-teman, warga IG. Aku buka opennya tuh di situ gitu.
0: Okay.
1: Terus setelah itu teman-teman kasih testimoni, rasanya enak kok gitu. Akhirnya aku beraniin untuk masukin ke marketplace-marketplace Shopee dan TikTok begitu.
0: Okay. Tapi di awal-awal tuh inget nggak open PO pertama itu pesenannya berapa banyak?
1: Open PO pertama itu berapa ya Kak? Hanya 10 pieces. 10 pieces itu 100 gram loh Kak. Bukan 10 pieces, 1 kilo 1 kilo.
0: Oh, itu yang 100 gram pertama. Berarti kemasannya kecil ya?
1: Iya, kecil Kak. Pos kecil gitu 100 gram.
0: Waktu itu dijual berapa, ingat nggak? Awal-awal.
1: Itu dijual karena aku belum bisa ngitung sama sekali ya. Aku jual tuh 7.000 aja Kak.
0: Oh, oke.
1: Emang belum bisa. Jadi aku emang benar-benar dari nol banget. Gak bisa ngitung HPP, gak ngerti untung ruginya tuh gimana sih. Yang penting laku dulu deh.
0: Oh, oke. Gitu kan. Itu sambil marketing untuk perkenalan juga gitu ya.
1: Iya, betul sekali, benar-benar gitu. Ya, yang penting laku dulu. Terus akhirnya berjalanlah sampai sekarang, akhirnya bisa ngitung berkat teman hidup aku yang membantu untuk menghitung.
0: Biar nggak boncos ya, dapat untung
1: iya,
0: juga. Tapi dari pertama kamu jual yang 10 pieces itu ada, udah ada apa namanya, logo apa segala macamnya proper nggak sih, atau kayak cuma di plastik gitu doang?
1: Awalnya itu aku pouch, terus stikernya itu memang sudah terbentuk Kak. Jadi waktu aku dapat ide itu, aku langsung bikin desainnya Mumun. Jadi foto Mumun, aku bikin faceless. Terus habis itu aku desain sendiri dari nol, stikernya benar-benar dari nol. Terus akhirnya bagus juga ya ini dijadikan stiker.
0: Akhirnya dijadiin stiker juga ya.
1: Akhirnya dijadiin stiker sampai sekarang. Ada perubahan sedikit sih, cuman nama Mumun dan foto Mumun tetap harus ada di stiker itu sampai kapanpun.
0: Perubahannya apa? Nama Mumunnya tadi gimana? Tadinya Mumun Basreng gitu?
1: Enggak, cuman beda desainnya aja sih Kak. Sekarang tuh lebih besar gitu. Karena kan sudah beberapa ada yang masuk ke toko oleh-oleh, terus di gerai rumah sakit-rumah sakit. Kalau stikernya terlalu kecil itu kan orang-orang nggak bisa ngelihat ya. Udah ada halalnya belum nih?
0: Jadi apa namanya, lumayan nge-branding juga ya.
1: Iya sih.
0: FYI ini. Mumun udah ngelihat logonya belum? Nih Mumun, kamu ada di logo ini loh gitu.
1: Udah Kak, udah minta izin juga. Kalau misalnya ada orderan terus kan aku foto, dia tuh tiba-tiba ngikut gitu Kak, kayak tahu, "Oh, itu punya aku ya, dan owner sebenarnya kan dia bukan aku, Kak."
0: Owner sebenarnya ujung-ujungnya buat beli makanannya Mumun ya.
1: Iya, itu adalah hal yang aku pikirkan dulu juga pertama kali ini usaha bakal aku bagi dua di sama Mumun. Mumun dapat makanannya, aku mungkin dapat yang lain gitu Kak.
0: Okay, kita bakalan bahas lagi bagaimana marketing selanjutnya ketika 10 PC sudah terjual. Makin semangat nggak, atau justru malah ya kok cuma segini sih gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Faila. Kita break dulu sebentar buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh juga. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Yvonne, sama Kak Faila Nura. Ini owner dari Demun Basreng Tema Pro 2 yang domisilinya itu ada di Kudus. Jadi pengirimannya bisa ke seluruh Indonesia, tapi pengirimannya dari Kudus nih. Kita lanjut lagi Kak. Jadi di awal pertama tuh ada 10 pieces ya Kak. Dimulai dari teman-teman yang beli karena pemasarannya atau jualannya via WhatsApp, terus juga Instagram. Terus akhirnya difokusin banget, ceritanya gimana nih? Kenapa ini yang kayaknya ini bakalan works deh gitu.
1: Okay. Jadi kan awalnya emang yang sedikit itu kan Kak, sedikit-sedikit, terus akhirnya kok banyak yang order balik gitu. Ternyata rasanya tuh enak loh Mbak, beda dari yang lain katanya gitu kan. Terus akhirnya aku mutusin untuk kayaknya ini progresnya bagus nih gitu. Akhirnya aku mulai masuk ke marketplace, mulai masuk ke TikTok, masuk ke Shopee gitu kan Kak. Terus berani untuk kirim-kirim ke luar kota juga. Teman-teman luar kota pun juga udah mulai pada tertarik nih sama Demun Basreng ini. Awalnya memang tertariknya tuh, kok gambarnya kucing sih gitu. Ini beneran makanan orang tuh
0: makanan kucing. Takutnya makanan kucing.
1: Tapi dia makanan kucing kan gitu. Emang aja dibikin kayak gitu biar orang itu kayak, ini beneran gak sih makanan manusia gitu kan. Terus akhirnya aku bener-bener kayak bagus nih progresnya. Akhirnya aku berani untuk lebih mengembangkan usaha ini untuk lebih besar lagi, lebih banyak dikenal orang lagi gitu.
0: Terus apa namanya, inget gak sih kan awal-awal yang beli tuh cuma teman gitu ya, saudara-saudara. Ada gak momen dimana kayak happy banget nih ngedapetin orang yang gak tahu dari mana terus tiba-tiba pesan?
1: Bener Kak, itu dari Threads. Jadi tuh banyak banget orang yang kayak chat, ini dari mana ya Kak gitu kan. Pasti kalau misalnya dia langsung WA kan, dari mana ya kayak gitu kan. Entah dari Threads, entah dari Instagram yang orang tuh gak kenal sama aku gitu. Terus dari mulut ke mulut biasanya tuh juga ada Kak, kayak ini teman aku jualan ini nih, belinya di mana, waktu itu belum masuk ke Shopee misalnya kan, Shopee atau TikTok ya gitu-gitu. Mereka tuh sering kayak dari teman ini, dari saudara aku misalnya.
0: Mau to mouth. Mulut ke mulut tuh masih efektif banget buat jadi marketing ya.
1: Terus gimana? Karena kan kadang kalau misalnya main ke tempat temen atau mereka tuh biasanya iklan gitu Kak. Alhamdulillahnya banyak teman-teman aku yang baik, banyak orang-orang baik di sekeliling aku. Mereka tuh update gitu di Instagram, ini belinya tuh di sini.
0: Karena begitu, mungkin orang yang beli tuh emang beneran menikmati rasanya tuh enak gitu ya. Apalagi buat pecinta Basreng yang mungkin udah beli toko ini, toko itu gitu ya. Udah banyak mencoba Basreng-Basreng lain yang akhirnya menemukan, oh taste-nya enak banget nih, gue banget gitu ya. Ya akhirnya repeat order terus. Jadi dalam satu hari bisa bikin produksi berapa banyak nih?
1: Kalau satu hari itu biasanya tuh aku bikin sekali pesenan kayak gitu tuh belum partai banyak sih Kak. Cuman setiap harinya adalah entah 3 kilo, 4 kilo kayak gitu. Sekitaran kalau misalnya satu minggu itu bisa sih Kak 12 kilo.
0: Wih, lumayan ya. Lumayan kan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini untuk harganya. Jadi ada berapa tipe nih? Boleh dijelasin enggak?
1: Kalau harga-harganya itu menurut gram ya Kak ya. Ada yang 100 gram harganya itu sekitaran 9.000 sampai 10.000. Karena ada 3 varian, original, terus daun jeruk sama chili oil.
0: Oh, ya, ada chili oil.
1: Chili oil itu kan agak mahal ya Kak cabai sekarang.
0: Yang paling best seller apa nih dari 3 varian itu?
1: Kalau anak-anak itu malah suka yang pedes dan itu best seller Kak, yang chili oil.
0: Oh, yang chili oil itu ya. Berarti yang original berapa? 9.000. Yang 100 gram.
1: Yang chili oil 100 gram itu 10.000, kalau yang ori dan daun jeruk itu sekitaran 9.000.
0: Wah, murah nih Tema Pro 2. Terus selain 100 gram ada gramasi berapa lagi nih?
1: Ada yang gramasinya tuh 250, 500 dan 1 kilo.
0: Untuk harganya?
1: Untuk harganya itu yang 250 itu yang original yang original itu yang 250 gram itu 20.000. Terus yang 250 gram yang chili oil itu 22.000.
0: Oke. Okay. Jadi paling mahal 22.000 ya.
1: Ada yang 500 gram, 500 gram itu 33, 39.
0: Oh, oke. Okay. Kamu udah survei harga juga enggak sih sama orang-orang yang jual basreng juga? Apakah harganya sudah kompetitif?
1: Iya kak, udah apa ya? Udah ke toko, udah ke TikTok, udah ke Shopee juga gitu kan. Tapi ya emang gimana ya? Harga itu tuh saling kayak, ya saling banding harga gitu loh kak. Apalagi kalau misalnya udah, kan beda ya, untuk yang udah produksi sangat besar
0: sama yang kecil-kecilan ya,
1: pasti kan harganya tuh beda banget gitu kan.
0: Oke, terus untuk Demun Basreng nih, struggle-nya tuh apa sih in this economy?
1: Kenaikan harga bahan baku, harga plastik, harga minyak goreng, itu kak, kita harus benar-benar struggle di situ sih.
0: Oke, akhirnya kamu naikin harga nggak sih?
1: Betul sekali, mau nggak mau itu harus naikin
0: harga. Makanya tadi di awal bilangnya 100 gram tuh 7.000, sekarang akhirnya naik 9.000 ya. Nggak apa-apa naik 2.000 doang kok, teman pro 2. Kalau cinta pasti bakalan beli terus ya. Karena tahu zaman sekarang semua serba mahal. Jadi kalau misalnya mau ngedapetin cemilan yang enak ya, yang mungkin kamu suka, favorit kamu, untuk naik harga 2.000 oke lah ya, membantu UMKM. Jadi Demun Basreng nih, sosial medianya apa aja yang bisa diintip di apa namanya, sama teman Pro 2?
1: Kalau IG-nya itu @demunbasreng, terus TikTok-nya tuh demun.basreng. Boleh Shopee-nya kak?
0: Nanti ada link tree-nya aja kali ya di sosial media. Oh, ya. Oke, okay. Itu semuanya ada ya di bio Instagram, ada nggak sih?
1: Ada.
0: Oke, okay. Di toko Oren nanti langsung aja di check out ya teman Pro 2. Atau biasanya live TikTok juga nggak?
1: Enggak kak, belum live TikTok.
0: Oh, oke, okay. Besok berarti Mumunnya ajak live TikTok ya. Mun, kita live TikTok Mun, jualan basrengnya. Tapi mungkin bisa di-describe basreng kamu tuh rasanya kayak gimana sih? Kayak ikannya berasa banget atau justru kayak gak terlalu ikan? Karena biar rasa apanya yang mungkin lebih unggul gitu.
1: Kalau aku tuh basrengnya tuh lebih ke basreng rasa ikan kak. Basreng rasa ikan dari awal tuh emang kayaknya lebih mengena nih, basreng rasa ikan ketimbang rasa sapi, ada kan ayam atau yang memang hanya tepung saja kayak gitu. Jadi punya aku itu lebih ke rasa ikan.
0: Okay.
1: Rasa ikannya itu undang sih gitu.
0: Karena si Mumun suka ikan ya.
1: Iya.
0: Balik lagi ke Mumun. Nanti kayaknya abis interview ini aku langsung check out deh. Penasaran sama rasain chili oil ya. Faila, terima kasih banyak. Satu lagi mungkin terakhir, harapan kamu sebagai owner dari Demun Basreng kedepannya pengen seperti apa sih?
1: Pengennya Demun Basreng itu dikenal seluruh dunia kak, karena aku udah pernah kirim ke Jepang.
0: Serius?
1: Serius, ngirim ke Jepang.
0: Ini orang Indonesia yang tinggal di Jepang atau memang orang Jepang suka basreng nih?
1: Orang Indonesia, mau kerja ke Jepang nih kak.
0: Oh.
1: Terus pengen bawa basreng gitu.
0: Oke, okay. Semoga bisa mengirim di seluruh negara ya, bukan cuma Indonesia.
1: Amin.
0: Lalu?
1: Pengennya Demun Basreng itu lebih besar, lebih dikenal banyak orang.
0: Amin.
1: Pengen tahun depan itu udah punya pabrik, udah Amin. Punya karyawan.
0: Amin. Sekarang karyawannya siapa? Suami ya?
1: Karya kak, karyawannya. Terus habis itu orang-orang rumah juga, termasuk Mumun juga ini kak, karyawan aku atau ownernya mah.
0: Mumun ownernya ya. Oke, amin ya, Kak Faila. Semoga harapannya buat Demun Basreng ini terwujud. Semoga makin banyak yang suka, semakin semakin banyak customernya yang akhirnya repeat order dan apa ya, kayak kasih tahu ke orang-orang nih basreng yang terenak di dunia. Widih.
1: Amin kak.
0: Sekali lagi terima kasih banyak kak, sukses selalu. Terima kasih atas sharingnya. Ketemu lagi kapan-kapan ya di Jakarta langsung ya. Bye bye Kak Faila. Itu dia UMKM Connect kali ini teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen support UMKM di Indonesia, gitu ya. Ini salah satunya, Demun Basreng. Bisa kamu intip di Instagramnya @demunbasreng.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Mau tahu dong, jalanan di sekitaran Jakarta gimana, teman Pro 2? Karena update-nya nih, hari ini mahasiswa di Jakarta kembali turun ke jalan. Ada 5 titik lokasi sejumlah elemen masyarakat dan juga mahasiswa gitu ya. Berdasarkan informasi yang beredar, 5 titiknya itu ada di Jalan Medan Merdeka Selatan atau Silang Selatan Monas, terus juga di depan gedung DPR MPR RI, di Bundaran HI, kantor Badan Gizi Nasional atau BGNRI, dan juga di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aksi ini dilakukan oleh massa dari AUR Barisan Merdeka Jakarta di Bundaran HI, terus juga terakhir itu di jam 1 kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan lo lagi di daerah sana, boleh diupdate teman Pro 2 gimana trafiknya, apakah ada beberapa titik jalan yang ditutup gitu ya. Karena ini menurut dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, ini sudah mengatakan sebanyak 4.576 personil gabungan dari Polda, Polres, Polsek, jajaran diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Semoga aksinya berjalan dengan lancar, jalanan juga mendekati. Nanti pulang kerja juga aman teman Pro 2. Teman-teman yang lagi turun ke jalan juga semoga aman, lancar, tidak ada keributan ya.

Jadi lo tim Messi atau Ronaldo nih teman Bro 2? Waduh, kenapa di ini ya? Di head to headnya sama Ronaldo dan Messi. Jadi buat kamu yang ngefans banget sama Messi nih alias Lionel Messi gitu ya. Baru aja di hari Rabu 17 Juni 2026 Messi cetak hat-trick yang ngebawa timnas Argentina unggul 3-0 atas Aljazair di menit ke-76 dalam laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Rauheit ya. Ketika gol ini ngebawa Messi mencatat sejarah penting buat dia gitu ya. Buat pertama kalinya dia mencetak hat-trick di Piala Dunia sekaligus nyamain rekor dari Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan totalnya 16 gol. Wah, gimana nih tim jagoan kamu menjagokan tim dari mana teman Pro 2? Coba kasih tahu dong, update via WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya ini anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Bangga banget deh sama Ramadipa, juara MotoGP Junior di Estoril, Portugal. Mengharumkan nama Indonesia. Nama lengkapnya Kiandra Ramadipa. Jadi dia tuh baru banget mengharumkan nama Indonesia setelah meraih kemenangan perdananya di ajang Moto3 Junior 2026 di balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril ya. Awalnya mulai balapan dari posisi ketujuh, teman pro 2 pebalap berusia 16 tahun ini impresif banget kalau dilihat dari videonya gitu ya. Yang akhirnya perlahan ini langsung ke barisan ke depan sampai akhirnya mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-8. Persaingannya ketat banget terlihat dari video-video yang beredar gitu ya. Hingga lap terakhir saat Kiandra harus berebut posisi dengan Travis Berg, dengan Giulio dan juga Carlos Cano. Tapi akhirnya pebalap Honda Asia Dream Racing Junior ini berhasil menyentuh garis finish lebih dulu dan mengamankan podium tertinggi. Kemenangan ini sekaligus nganterin Kiandra Ramadipa nih ke posisi kedua klasemen sementara di Moto3 Junior 2026 dengan totalnya 51 poin. Jadi cuma terpaut 7 angka sih dari puncaknya klasemen yaitu Giulio Paglis ya teman pro 2. Semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa menangin poin lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Jaman Paul featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Teman Pro 2, kita mau update nih buat kamu yang mungkin libur sekolahnya bingung mau kemana ya. Kamu bisa manfaatin waktu liburannya sekolah buat keliling Jakarta bareng teman atau keluarga kamu. Janjian, gratis juga, 0 rupiah teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa menikmati bus wisata gratis. Ini jadwal operasionalnya di Jakarta dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aja. Kamu bisa pilih tuh, ada 3 apa ya? Ada 3 rute teman Pro 2. Yang pertama ini sejarah Jakarta ya. Kamu bakalan diajak keliling, terus juga Monas Explorer ya. Yang kedua, yang ketiga adalah Pencakar Langit. Wah, kira-kira ngapain aja? Jadi yang pengen apa ya? Pengen naik bus tingkat atap terbuka, kalau itu berbayar karena tarifnya 75.000 teman Pro 2 ya, buat open top tour of Jakarta. Menikmati ya, menikmati skyline-nya Jakarta kayak gimana. Itu ada 4 rute. Ada Jakarta Skyline, ada Jakarta Heritage, ada Jakarta Batavia, dan juga Jakarta Seaside. Kalau Seaside kamu bisa diajak ke Peak, terus juga ke Sunter Pier, ke Pantai Pasir Putih, La Riviera, sama Dragon Point Pepe. Waduh, seru banget jam-jamnya ada teman Pro 2 ya. Jadi liburan itu gak harus jauh-jauh, di Jakarta juga bisa kok teman Pro 2. Buat kamu yang pengen 0 rupiah, cukup naik bus wisata aja udah bisa dapetin pengalaman baru, pastinya yang seru, edukatif juga gitu ya, gak buang-buang uang. Apalagi kalau misalkan kamu pengen liburan, minta duit berjuta-juta, pasti nyokap lo kayak, ah buat apa nih?

dari film Ghost in the Shell ya teman bro dua. Ini terlihat dari postingan di Instagram pribadinya, Joko Anwar memperlihatkan naskah skenario Pengabdi Setan 3. Waduh, origin yang sudah memasuki draft ketiganya. Film ini bakalan menjadi kelanjutan dari kisah di semesta Pengabdi Setan ya. Dan katanya sih dijadwalin tayang bukan tahun ini. Jadi kamu harus bersabar. Dijadwalin tayang 2027, tahun depan. Jadi film Pengabdi Setan 3 Origin ini diprediksi bakalan lebih fokus mengungkap sosok Batara dan juga Darmina yang selama ini masih menyimpan babak misteri. Keduanya diyakinin memiliki peran penting dalam asal-usul semesta Pengabdi Setan gitu ya. Yang sebelumnya ini sempat disinggung lewat video promosi latar mercusuar yang udah dirilis menjelang penayangannya Ghost in the Shell 2026. Makin penasaran gak sih sama semesta Pengabdi Setan ini? Ya udah, kita tungguin aja ya 2027. Semoga di awal-awal sih, gak mesti nunggu di akhir tahun ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana waktu itu nonton gak di bioskop atau di OTT film Pangku atau film On Your Lap? Karya dari sutradara Reza Rahadian yang berhasil ini meraih penghargaan Grand Prix buat kategori Best Film di Bishkek International Film Festival. Keren deh. Penghargaan ini jadi capaian internasional terbaru buat film produksi gambar gerak di kancah perfilman dunia. Kemenangan Pangku juga nunjukin apresiasi juri terhadap kualitas cerita dan juga capaian artistik yang dihadirkan di film ini. Yang hadir di sana menerima penghargaan ada Arya Ibrahim, ini produsernya. Terus salah satu pemainnya Christine Hakim juga ada di sana. Turut hadir langsung buat nerima penghargaan atas nama film Pangku. Selamat buat para tim dan Kesia film Pangku. Buat Reza Rahadian, ditunggu film-film selanjutnya.

Akhirnya doa ARMY Indonesia terkabul nih. Buat kamu yang kemarin ngedumel gara-gara gak dapetin tiket konsernya BTS, finally konser BTS di Jakarta nambah. Jadi totalnya 3 hari ya, tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Ini kayaknya nanti membernya BTS mau pada malam tahun baruan di Indonesia gak sih? Ke Bali mungkin gitu ya. Jadi siap-siap teman bro 2 buat ngewar tiketnya ya di hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 di jam 12 waktu Indonesia Barat. Terus untuk ini untuk ARMY membershipnya, pre-sale-nya. Untuk general on sale-nya itu di tanggal 20 Juni 2026. Di set dulu alarmnya teman bro 2 biar enggak ketinggalan, biar nanti kamu dapat tiketnya ya. Kemarin 2 hari gagal. Aduh kok gue ketawa ya. Enggak boleh jahat ya. 2 hari kemarin gagal, mudah-mudahan di hari ini kamu dapetin tiketnya. Amin.

Udah mau jam 3, udah selesai event dengan kamu di hari Rabu yang rasanya ini hari Senin ya. Karena berasanya tuh kemarin hari Minggu karena libur teman bro dua. Dilanjutin barengan sama Desi Aldiana sama Fajar Permana Putra yang bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Ketemu lagi besok barengan sama Yvonne. Yvonne pamit, bye-bye.

suara usai dirumorkan bakal memerankan karakter James Bond pada film berikutnya. Suami Dua Lipa itu mengaku kabar tersebut aneh sekaligus lucu, soalnya dia tidak mengetahui sama sekali soal kabar yang beredar seputar dia dicalonkan sebagai pemeran James Bond selanjutnya. Callum Turner merupakan aktor asal London yang telah bermain dalam film independen seperti Saulnier, Green Room, dan juga Tramps. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: Desi Aldiana, di sore ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini di hari Rabu. Tanggal berapa?
0: 17 Juni 2026.
1: Iya, jujur gue kalau udah tengah bulan sampai akhir bulan maunya ngelupain tanggal gitu.
0: Iya, parah. Apalagi iya. Mungkin hari ini udah banyak yang dapat info kalau ada beberapa aksi pendapat juga ya. Mm-mm. Di Jakarta dan sekitar. Tapi untungnya kalau kita tadi lewat sih masih aman-aman aja ya. Maksudnya gak yang terlalu macet.
1: Tadi gitu. Tuh katanya yang ditutup tuh sekitar Medan Merdeka Selatan.
0: Iya, Silang Monas tuh iya. Deket Balai Kota. Mm-mm. Terus sama daerah mana lagi tadi ya? Pokoknya ada 5 titik lah gitu, okay. Teman-teman.
1: Tapi mudah-mudahan berlangsung dengan tertib, lancar aksi penyampaian pendapatnya. Dan mudah-mudahan aspirasinya juga didengarkan oleh pihak-pihak terkait.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, itu paling benar. Tapi jadi, gak cuma didengarkan doang.
1: Oh iya, ya, bener-bener.
0: Diimplementasiin gitu kan.
1: Ya, ada solusinya lah.
0: Nah, itu paling penting. Itu.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bernadia dengan satu bulan. Belum satu bulan Messi udah dapat sejarah aja nih di Piala Dunia.
1: Hah? Lah, emang udah nyetak gol dia?
0: Udah, langsung hat-trick 3 gol sekaligus. Tadi pagi lawan sama Aljazair teman berdua, jadi tiga gol dari Argentina itu semuanya dari Messi teman berdua.
1: Wow.
0: Dan mencetak sejarah jadi gol hat-trick pertamanya di Piala Dunia.
1: Gokil.
0: Jadi gol hat-trick pertama di Piala Dunia 2026 oleh Messi.
1: Uish.
0: Gitu. Dan ternyata katanya ini Messi digadang-gadang bakal jadi ini juga nih pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Karena kan masih berlangsung ya, masih fase grup juga kan. Takutnya nanti kan banyak gol-gol lain gitu.
1: Bisa jadi nanti malah jadi juara Piala Dunia nih si Argentina.
0: Bisa jadi, ya kan? Itu kan impiannya para fans Argentina juga.
1: Oh iya
0: kan?
1: Dong, iya.
0: Sebelum mungkin Messi-nya pensiun atau ya gitulah pokoknya.
1: Oh Messi aja. Udah mau pensiun ya? Kok
0: ya,
1: cepet
0: tahu
1: ya?
0: Sih.
1: Maksud gue kalau pensiun bukan umur 58 ya?
0: PNS! Emang dia PNS?
1: Tapi keren banget.
0: Siapa
1: ya?
0: Dia belum diangkat.
1: Tapi maksudnya keren banget, masih biasanya kan kalau masih awal-awal tuh kadang-kadang ada beberapa yang kayak negaranya nih timnya belum panas-panas banget yeah. Gitu.
0: Tapi kemarin juga ada banyak yang panas, ada yang 7-1,
1: oh,
0: ada
1: iya.
0: Yang berapa gitu.
1: Ya Allah, gue ketahuan banget gak ngikutin bola ya. Enggak, kok cepet banget gitu.
0: Cepet.
1: Iya, iya. Karena walaupun emang, ya sehari udah ada beberapa pertandingan kan.
0: Nah betul. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin ya kayak gue, jadi gue nonton nanti pas udah mengerucut tinggal 16 besar gitu.
1: Oh.
0: Sekarang kan masih banyak ya, ada berapa puluh gitu kan.
1: Iya. Ada berapa grup sih? Banyak.
0: Aduh, iya, grup ada grup lawak, ada grup
1: ada grup WhatsApp ya.
0: Ada grup WhatsApp. Itu sampai
1: hari ini,
0: KL,
1: aduh,
0: sampai
1: duh,
0: L kayaknya deh.
1: Hari ini negara mana aja yang tanding?
0: Hari ini? Hari ini tanggal berapa? 17. Udah tadi pagi sebenarnya udah yang Argentina itu kan. Nanti ada lagi jam 00.
1: Berarti besok ya?
0: Iya,
1: hitungannya 18.
0: Tanggal 18 itu Portugal.
1: Wih.
0: Sama Kongo.
1: Kongo! Wih, yeah. Kongo nih jagoannya Rizky nih. Kongo
0: banget,
1: nih.
0: Rizky pada ngejagoin Kongo.
1: Yeah.
0: Grup L nanti di jam 3 pagi ada Inggris sama Kroasia. Gue dulu suka banget sama Inggris. Sekarang udah beralih ke yang lain.
1: Kemana?
0: Belum tahu.
1: Terus?
0: Terus masih ada lagi pertandingan jam 6 pagi. Ya ada Ghana
1: besok
0: sama
1: ya?
0: Panama.
1: Ya. Oh Ghana juga Rizky suka nih.
0: Suka. Iya, iya. Terus di jam 9 pagi ada lagi Uzbekistan sama Kolombia.
1: Ih banyak banget, 4 pertandingan langsung besok.
0: Betul ya, mulai dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi.
1: Enggak, gue tuh penasaran, ada gak sih orang yang benar-benar into banget? Maksudnya bukan yang emang dia kerja ya.
0: Ada.
1: Yang
0: ada.
1: Emang benar-benar sefanatik itu sama World Cup. Jadi dia ada. Nonton semua pertandingannya tapi bukan buat kerjaan. Kalau misalnya kayak reporter gitu kan emang
0: ada.
1: Harus
0: banyak.
1: Nonton gitu.
0: Banyak.
1: Iya ya.
0: Iya, soalnya gue ada punya teman juga yang dia kemarin sih dia sempat intunya tuh sama liga-liga gitu loh, liga klub gitu kan.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: semua
1: iya.
0: Liga dia tonton, itu setiap abis pertandingan dia langsung update skor.
1: Oh, mantap.
0: Kata gue, ih real time banget nih gitu kan update skor. Berarti kan kayak kerjaan nonton bola doang nih.
1: Tapi kalau ngomongin liga, gue juga termasuk suka liga loh.
0: Liga apa? Liga dangdut, bukan.
1: Ge
0: apa?
1: Geliga.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, risalah hati dari Dewa.
1: Dewa, Dewinya mana?
0: Dewi apa dulu nih?
1: Dewi Persik. Siapa sih penyanyi yang namanya Dewi? Dewi Persik, Dewi banyak. Sandra
0: Dewi. Dewi.
1: Ya, Sandra Dewi mau penyanyi. Oh ya, pernah nyanyi. Dewi Gita.
0: Ya, terus
1: Dewi.
0: Dewik.
1: Oh ya, Dewi.
0: Pakai
1: ya,
0: Ki.
1: Ya, benar-benar. Dewi juga ada. Tapi berubah jadi Mahadewi.
0: Oh. Iya kan? Dewa kenapa enggak jadi Mahadewa?
1: Ada kan Mahadewa? Oh, ada. Iya. Beda lagi. Jadi kayak another project-nya Ahmad Dhani.
0: Dewa sama Mahadewa. Dewa 19 bedanya apa?
1: Bukannya pas ganti personil langsung jadi ganti ya? Nama ya?
0: Iya.
1: Pertama Dewa 19, terus ganti personil jadi Dewa doang kan sempet. Iya. Enggak tahu deh. Correct me if I'm wrong ya, kayaknya seinget gue karena kan gue emang enggak lahir di zaman Dewa ya.
0: Kita bukan Bala Dewa ya.
1: Enggak, gue Bala Dewa, tapi gue enggak ngikutin Bala Dewa dari Ari Lasso.
0: Kalau gue kan Bala. Sayur.
1: Kalau gue kan Gen Z ya, jadi enggak tahu.
0: Gen Z. Aduh, tapi kalau soal ganti-ganti, ini ternyata di Finlandia ini mengganti taman bermain anak yang biasanya ada perosotan atau mungkin ada yang buat gimnastik, ada yang manjat-manjat. Ini diganti
1: pakai apa?
0: Menjadi tanah dan lumpur.
1: Astaga, jadi main becekan dong.
0: Betul sekali. Aduh, ini ada peneliti juga dari sana ya. Dari University of Helsinki yang mengganti permukaan karet yang biasa kalau kita di taman-taman Jakarta kan juga banyak kan.
1: Oh iya,
0: kan?
1: Iya, si alasnya itu ya.
0: Yang ada di taman bermain diganti sama lumpur dan tanah dan juga tanaman liar, kayak vibesnya kayak lagi di hutan gitu.
1: Oh.
0: Gitu, kayak lo lagi trekking.
1: Bukan hutan
0: gitu.
1: Sih, kayak lebih ke ya mungkin kalau di Indonesia kayak main becekan, mungkin main di sawah gitu kali ya.
0: Iya gitu, kayak lagi pengen ke trekking ya, gitu.
1: Iya.
0: Dan ternyata hasilnya dalam 28 hari aja, marker imun di daerah tersebut, anak-anaknya langsung berubah.
1: Oh, jadi lebih sehat?
0: Iya, lebih sehat.
1: Gak gampang sakit gitu.
0: Betul
1: kali ya.
0: Betul sekali.
1: Imunnya bagus.
0: Iya, jadi bakteri kulit yang berbahaya juga makin berkurang karena mungkin imunnya udah terbiasa sama si tanah-tanah dan lumpur yang dibuat itu loh di sana gitu.
1: Jadi ketahanan
0: tubuhnya tuh selama setahun itu jauh lebih better dibandingkan mungkin yang biasanya main perosotan, naik turun segala macam. Itu juga sebenarnya kan bagus ya, maksudnya lu ngelatih.
1: Cuma mungkin yang jadi permasalahan juga si alasnya itu tadi kan. Si alas karetnya itu mungkin yang tidak sebaik lumpur gitu.
0: Karena lu kayak apa ya? Kayak enggak nginjek alam gitu kan. Karena dia kan buatan gitu. Ini mungkin
1: tapi itu di Finlandia buatan, kalau di sini mah banyak yang alam.
0: Mungkin orang-orang Finlandia juga mungkin ada yang ngeriset juga kali ya. Kayak anak-anak di beberapa negara tuh kayak bebas gitu aja kan main. Enggak pakai sendal, terus juga main hujan-hujanan segala macam. Ternyata jauh lebih better gitu.
1: Boleh dicoba teman Pro 2. Kalau misalnya lo punya ponakan, punya adik-adik yang masih kecil, coba ajak main becekan deh.
0: Iya betul, karena berani kotor itu
1: iklan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah sudah kita ikuti kebenaran tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan so guys, saya di sini Martin kembali menyapa Anda di hari ini di edisi siaran tanggal 17 Juni 2026 bertepat di hari Rabu ya. Saya di sini Martin yang bertugas melangkah di segmen yang selanjutnya Senjanya Anak Kreatif.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa.
3: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
5: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own big spend and a high end man.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

di suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

101 MHz Pro 2 FM suara kreativitas. Bang, apa pukul 20? Sudah Martin hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan dari pukul 18 hingga 20. Oke, guys, kita cukupin dulu. Nantinya kita akan ikuti siaran berjaringan Mystic Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jam Merdeka Barat 4.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: FM Jakarta dan dirilai Pro2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Yo yo yo Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 balik lagi sama gue Landa Krisandaru nih, teman Pro2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian teman Pro2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band teman Pro2 yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman Pro2, jangan kemana-mana, masih di Pro2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
2: Yes.

0: Produ FM Jakarta, seluruh Indonesia teman Produ lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Produ, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
3: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
3: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
3: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
3: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
3: Halo teman Produa,
0: yes.
3: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
2: Halo teman Produa, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke. Bang Dias di gitar.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: tahu enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Ya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
3: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
2: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
3: Rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
3: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
3: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
3: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
3: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
3: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
3: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
2: Player ketiga.
0: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
3: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang summer

0: ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan ini kan 6 lagu ya.
0: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
1: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah. Musik rilis ya.
0: Yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Okay.
1: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya, gitu.
1: Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan, ya di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke, okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal.
0: Okay.
2: Bertahanlah. Dan kedua... I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
1: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
1: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go. Music Life Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
1: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
1: Asik. Mantap kan? Lebih seperti itu. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau ada harapan terus sih.
1: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
1: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua gitu, merasakan dimana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
1: Prinsip
3: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
1: Pakainya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
1: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
3: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
1: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
1: Betul, naik turun.
3: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
1: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan kan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
1: Oh, apa tuh?
2: Yang balap di musik.
1: Balap liar?
2: Jangan
1: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
1: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya, gawat itu.
1: Oh gitu kan? Oh lebih ke hobi?
2: Hobi.
1: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya?
2: Iya.
1: Kalau Kang Lingga?
3: Kalau gue seneng motoran.
1: Oke.
3: Seneng baca buku.
1: Oke.
3: Diving, ya itulah pokoknya.
1: Oh banyak, lu pelari ini sebenarnya banyak ya?
3: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
1: Motoran?
3: Motoran termasuk. After itu.
1: Oh after itu.
3: After itu motoran.
2: Bawa golok juga gak?
1: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bogol ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
3: Banyak hal.
1: Berarti pas motoran berapa kali ada momen dimana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
3: Sering banget.
1: Motoran netes tapi bawa golok kan?
2: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
1: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
4: Jangan, Pak.
1: Jangan. Ini gara-gara Kang Dia sih. Gara-gara Kang Dia sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dia, sering kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
3: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
1: Harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
1: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu nggak sendirian, ada ranger nemenin.
1: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
1: Butuh waktu.
3: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus semakin kuat ketika lu kembali.
1: Asik. Berarti gitu. Ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
3: Bisa.
1: Di kosan bisa, di kosan.
3: Bisa.
1: Bisa banget.
3: Bisa.
1: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi 911 call me if emergency.
1: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Ges?
2: Lumayan lama.
1: Bang.
2: Lumayan lama. Tapi apa?
1: Berapa?
2: Terlalu lama lah.
1: Dua tahun?
2: Enggak sampai.
1: Mungkin, berapa?
2: Enggak dua tahun, tiga tahun.
1: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
1: Berapa kalau Kang Dias berapa lama deh? Pasnya aja ya, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
1: Oh,
2: lebih gitu.
1: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
1: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
1: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
3: salah satunya.
1: Iya. Yeah.
3: Sambil bogolok tapi.
1: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
4: Aduh, bahaya.
1: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
1: yeah,
3: muatan.
1: Tergantung situasi juga.
3: Tergantung. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
1: Oke, gue harus keluar dari sini yeah, gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
1: Oh.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
1: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa biasanya? Kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
1: Lirik
2: notasi.
1: Iya. Oh udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
1: Tinggal ya,
2: di ubek-ubek lah.
1: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi nggak baik-baik aja gitu apa gimana?
2: Bisa apa lagi gimana? Seneng-seneng banget, bisa lagi apa down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Dias harus nanya lo lagi kenapa nggak gitu? Lo harus kita
2: sering
1: gitu.
2: Sih
1: sering sih
2: menurut pribadi ya.
1: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu ada sesuatu ada juga ya, nih kan? Oke.
2: Connect lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lama.
1: Lumayan. Berapa? Lumayan. Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu hari.
1: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
3: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
1: Oke.
2: Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Dari situ. Gitu. Baru nanya nama atau siapa namanya Kang.
2: Gitu. Hai.
1: Agak serem ya lo gitu. Ya?
3: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
1: Oh gitu.
3: Dias mau golok. Goloknya gitar.
1: Oh oke okay, gitar. Katanya di Prang, gitu. Di frete kalau dicabut gue gitu.
2: Jaga-jaga bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih kira-kira gimana. Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain.
2: Waduh.
1: Boleh bang ya diceritain nanti bang.
2: Boleh bang. Boleh bang.
1: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105. Atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan, kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
2: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Graffiti gitu?
2: Iya.
1: Oh enggak dong, enggak ya.
2: Kita kan basic-kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
1: Apa lewang ya? Apa lewang?
2: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
1: Nggak mungkin, nggak mungkin.
2: Cuman ganteng doang.
1: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Ersandre.
2: Wah bahaya itu, sehu itu.
1: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya.
2: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
1: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
2: Nah, kalau Dias beda.
1: Gimana gimana?
2: Tong deng deng tong deng.
3: Tong meli.
2: Gitu.
1: agak aneh nyetem ya
2: gitu. Gitu.
1: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih, Guys? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persiap gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
1: Oh gitu?
3: Iya dong.
1: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
1: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
1: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
1: Bener, bener, bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah. Maturity-nya lebih oke, okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
1: Oke.
3: Okay. Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
1: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa,
1: okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
1: Nice, itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya Ranger, gitu.
2: Tetap Ranger.
1: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya.
1: Hope and love. Hope and love.
3: Iya dong.
1: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
1: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
1: Iya, oke.
3: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
1: Bener, under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
1: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu okay. Karena masalah orang lain kan?
1: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
3: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
1: Kan saya di sini penyiar ya.
3: Penyiar.
1: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
3: Oke, baik.
1: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah nggak mungkin Bang Dias tuh pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
2: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
1: Oh gitu.
2: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
1: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
3: Ih, bener banget.
2: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
1: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
2: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya? bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
1: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
3: Everything will be alright.
2: Everything tulus aja.
1: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan, ini banget ya, Sunda banget.
1: Sunda banget.
3: Apa mengayomi.
1: Iya. Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
2: Ada terong.
1: Kan, Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
1: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
1: Betul.
3: Ada analisis risiko dong.
1: Asik. Kan gitu.
3: Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
2: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
1: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
1: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
3: ya,
1: gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
1: Betul.
3: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
1: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
2: Ya, salah juga sih, istilahnya ngademin. Ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak baik juga gitu kan. Iya,
3: bukan kopi panas.
2: Bukan. Jahe.
1: Kira lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
2: Mungkin kena tilang juga kali.
1: Oke. Dari Bang Lingga.
3: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
1: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
1: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
1: Oh iya, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
1: Nah itu
3: S3 marketing
2: itu.
1: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi by the way, ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
2: Ini EP pertama kita.
1: EP pertama. Oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
1: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
2: Kita keluar semua, rilis
1: keluar
2: semua.
1: Rilis
2: sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
1: Oh, gitu.
2: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
1: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
2: Oh, ini terus berlari.
1: Ais.
2: Harus semangat terus dong.
1: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
2: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
1: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
2: Wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman berdua juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
1: Resep gitu lah. Iya.
2: Suka.
1: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
1: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
1: Wih di.
3: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
1: 6 lagu. 6.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
1: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
2: Oh. 11 dong.
1: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
1: sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
2: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
1: Widih.
2: Masih 80% lah.
1: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah
1: selesai.
3: Masuk studio.
1: Oh, udah masuk studio.
3: Oh,
1: tuh udah mantep
2: udah
1: berarti.
2: Udah mulai produksi.
1: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
2: Harusnya.
1: Mantap.
2: Soon apa nih? Soon sayang apa?
1: Bukan. Oh. Bukan. Soon Gokong. Oke, teman Produ nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman Produ gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman Produ. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Music Life Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Musik bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya. Semuanya bisa didengar. Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next di project. Kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys,
0: asik. Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Follow mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus. Cortella. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you banget.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Sudah kita ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat ya. Martin kembali menyapa Anda lagi di sesi acara yang selanjutnya, cerita penutup hari edisi 17 Juni 2026.

0: Produweb.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweb FM.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produfm.
2: Teman terbaik kamu. Produfm.
3: Produfm.
1: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, kita cukupin seluruh rangkaian acara siaran kami ya, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tetap disengaja maupun tidaknya, saya DJ Martin, undur diri dan sampai jumpa.

Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengar irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidak ya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sempat Anda semua. Dan kini terima salam-salam kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Di edisi siaran 17 Juni 2026 bertepat di hari Rabu, saya di sini Martin ucapin selamat malam, selamat bersehat bagi Anda sudah datang dan beristirahat. Sementara bagi teman-teman masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini, hingga esok pagi kalian sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro di ini Radio Republik Indonesia, program Aduan Abireh yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga menanti untuk edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Abireh Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyambut rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari program biru teman terbaik kamu, selamat pagi teman-teman program semuanya. Pagi ini saya menemani kamu 6 jam ke depan, dan nanti akan menemani teman-teman program dengan jazz musik ya, sampai nanti di pukul 5.30, dan akan dilanjutkan nantinya bakal kita putarkan siraman rohani ya, sampai nanti di pukul 6 pagi, dan selesai siaran siraman rohani akan dilanjutkan lagi dengan spada sampai nanti di pukul 10, next dengan produk hilis di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi pembukaan teman-teman berdua di spada bagi jazzmore musik ya, bagi ini bakal saya hadirkan lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Akhirnya dari Pro 2 Labire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, saatnya kita akan mendengarkan siraman Roh Agama Hindu ya di pagi hari ini.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha yang disiarkan di RRI Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah cinta kasih tak bersyarat dalam Dharma untuk hidup damai.

Pendengar umat Dharma yang berbahagia, pada zaman kehidupan sekarang ini, konflik seringkali hadir tanpa diundang. Di tengah kehidupan sosial yang mengharuskan komunikasi, konflik muncul dengan begitu cepat. Hal-hal sepele dapat berubah menjadi konflik besar hanya karena kurangnya empati atau keinginan untuk saling memahami. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah kedamaian hanya sebuah konsep? Atau sesuatu yang benar-benar dapat diwujudkan. Saat ini, banyak orang ingin dihormati, namun sulit untuk memberi hormat. Kita ingin didengar, namun enggan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Keharmonisan bukan hadiah dari situasi sempurna, melainkan justru tumbuh di tengah ketidaksempurnaan. Pendengar umat Dharma yang berbahagia, Buddha mengingatkan kepada kita bahwa salah satu akar penderitaan adalah melekat kuat pada konsep diri. Ini aku, ini diriku, dan ini milikku, yang kerap dikenal dengan ego. Selama batin masih terikat pada cara pandang yang sempit ini, kebencian akan muncul terus-menerus. Ia menghinaku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Kebencian dalam diri mereka diracuni pikiran-pikiran seperti itu tak akan pernah berakhir. Dalam Dhammapada 3. Pendengar umat Dharma berbahagia, untuk menumbuhkan hubungan yang lebih damai, Buddha memperkenalkan satu praktik agung, yaitu metta. Metta atau cinta kasih tanpa syarat, bukan sekedar rasa suka terhadap orang atau makhluk tertentu, tetapi nilai tulus agar semua makhluk dapat hidup berbahagia, tanpa memandang siapa yang menyenangkan dan siapa yang sulit diterima. Bahkan dalam Karaniya Metta Sutta, cinta kasih digambarkan selembut kasih seorang ibu pada anak tunggalnya. Kasih ini merupakan kasih yang tidak mengharapkan balasan, tidak memilih-milih, dan tidak dibatasi oleh bentuk, latar belakang, sifat maupun hubungan. Pendengar umat Dharma yang berbahagia, latihan untuk mengembangkan metta tidak harus sulit. Bahkan kita dapat memulainya melalui tindakan-tindakan kecil. Salah satu tindakan yang paling sederhana dalam mempraktikkan metta adalah dengan melafalkan kalimat sederhana. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Kalimat ini mungkin terdengar singkat, tetapi jika diulangi dengan penuh kesadaran, hati kita akan perlahan melembut. Cara pandang yang sempit tadi akan mulai melemah, kemauan untuk menghakimi dan menyalahkan orang lain akan berkurang. Maka semua yang hilang tadi akan digantikan oleh keinginan untuk memahami. Sampai pada saat itu, pertanyaan yang lebih patut dapat direnungkan adalah apa yang benar-benar membuat batin kita damai? Apakah kemarahan mampu membawakan kebahagiaan? Jika aku menginginkan kedamaian, mengapa aku masih tetap memelihara kebencian? Pendengar umat Dharma yang berbahagia, saat jawaban muncul, kita akan menyadari bahwa jalan menuju kedamaian selalu dimulai dari melepaskan kebencian dan membuka ruang bagi cinta kasih. Praktik metta adalah perjalanan. Ia tumbuh melalui kebiasaan kecil, seperti menahan diri ketika ingin marah, memilih kata-kata yang membawa manfaat, tersenyum tulus kepada orang lain, atau mendoakan seorang meski hubungan sedang tidak baik-baik saja. Semakin sering metta dipraktikkan, semakin besar kemungkinan dunia di sekitar kita berubah menjadi lebih indah. Cinta kasih bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan. Cinta kasih berarti kita bertindak dengan kebijaksanaan tanpa didorong kebencian. Pendengar umat Dharma yang berbahagia, maka marilah menapaki jalan ini bersama. Tidak perlu menunggu situasi sempurna, karena perubahan harus mulai dari saat ini. Semoga semua makhluk di segala penjuru hidup dengan aman dan damai. Semoga hati kita menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, bukan kemarahan atau kebencian. Semoga melalui cinta kasih yang kita latih setiap hari, kehidupan ini menjadi lebih harmonis bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi seluruh makhluk. Demikianlah siraman rohani agama Buddha pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan perenungan bagi kita bersama. Sambil satabuantus kita sadu, sadu, sadu.

0: ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
1: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
2: Tidak!
3: Makanya, hati-hati bersosial media.
4: www.biang.co.id Biang, mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
2: Saya memandang lambang burung Garuda.
1: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
2: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
1: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
2: Kenapa mesti pakai bintang satu?
1: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
3: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Oke, sebelum 10,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Pagi ini Lesti menemani kamu dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Berbagai lagu-lagu hiburan dan juga bakal Lesti update informasi-informasi yang terbaru buat kamu semuanya. Ya, pagi-pagi udah pada siap-siap mau di kantor, tempat kerja, dan mungkin yang lagi persiapan buat sarapan untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak dan keluarga, tetap sehat, bahagia selalu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pada
3: selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
1: Pro 2 FM.
4: Teman

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik,
0: lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih menemani kamu semuanya dengan Spada Berales di... Dan saya mau share dulu buat teman-teman Pro 2 ya. Ini terkait dengan penyakit yang sering banget muncul di kulit kita ya, apalagi mungkin kita jarang banget mandi, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, mandi itu merupakan bagian penting dari menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Meski terlihat sederhana, kebiasaan tidak mandi secara teratur dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari bau badan hingga resiko infeksi kulit. Dan para ahli kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa kulit manusia itu secara alami dihuni oleh berbagai mikroorganisme. Nah, jadi ketika seseorang jarang mandi, keringat, minyak, sel kulit mati, serta kotoran akan menumpuk dan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Nah, kondisi ini dapat memicu munculnya bau badan yang tidak sedap dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, penumpukan kotoran dan bakteri pada kulit dapat meningkatkan risiko iritasi, gatal-gatal, hingga infeksi kulit. Area tubuh yang lembab seperti ketiak, selengkangan, dan lipatan kulit menjadi lokasi yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan apabila kebersihan tubuh tidak dijaga dengan baik. Jadi teman-teman Pro 2, tidak mandi dalam waktu lama juga dapat memperparah masalah kulit seperti jerawat, komedo, dan biang keringat. Hal ini terjadi karena pori-pori kulit itu tersumbat oleh minyak dan kotoran yang memang menumpuk. Nah, dalam kondisi cuaca panas dan lembab seperti di Indonesia, resiko tersebut dapat meningkatkan lebih cepat. Untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh, kita dianjurkan mandi secara teratur, terutama setelah beraktivitas berat atau berkeringat. Ingat, kebiasaan sederhana ini dapat membantu banget mengurangi penumpukan bakteri, menjaga kesehatan kulit, serta meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-hari.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Produa FM. Teman

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Dari dalam mereka nomor 74 Nabi Republik Tengah. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Masih menemani kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini Leslie masih menemani kamu dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya teman-teman Pro 2. Nah, dan pagi ini kita akan membahas ini tentang konsumsi makanan ultra ya. Jadi teman-teman Pro 2, mengapa konsumsi makanan ultra proses tuh perlu banget dibatasi oleh anak. Nah, jadi gini ya, teman-teman Pro 2. Makanan ultra, proses atau ultra ini semakin akrab dalam pola makan anak-anak, mulai dari cemilan kemasan, minuman manis, makanan cepat saji hingga berbagai produk siap santap sering ini menjadi pilihan karena praktis dan mudah didapat. Nah, namun teman-teman Pro 2, penelitian terbaru ini dipublikasikan dalam jurnal ya, ini menemukan bahwa konsumsi ultra proses ini yang tinggi sejak masa bayi itu hingga usia 6 tahun berkaitan dengan volume yang lebih kecil pada beberapa bagian otak anak. Nah, penelitian juga dilakukan dengan memantau pola makan anak sejak usia 6 bulan hingga 6 tahun. Bahkan juga para penelitian kemudian menggunakan pemindaian ya, untuk melihat struktur otak anak saat mencapai usia 6 tahun. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, dalam penelitian tersebut yang diamati mencakup yang namanya berbagai produk pangan industri yang memang mengalami banyak tahap pengolahan. Nah, selain itu juga kelompok makanan ini antara lain makanan cepat saji, minuman berpemanis, cemilan kemasan, sereal tinggi gula, makanan siap saji, serta produk yang mengandung banyak bahan tambahan ya, seperti perisa pewarna, pemanis, dan juga pengawet. Nah, jadi teman-teman Pro 2, temuan ini menambah bukti pentingnya pola makan sehat sejak di usia dini. Para ahli menyarankan agar konsumsi makanan segar dan minum proses seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, ikan, telur, dan sumber protein alami lebih utamakan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

Okay, dari jalan mereka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Tolong Merah juga masih menemani kamu dengan sepada pagi ini. Nah, pagi ini Lesti mau share buat kamu ini terkait dengan kolesterol tinggi. Nah, kira-kira kalau kolesterol tinggi itu bisa gak sih mengkonsumsi makanan yang bisa membantu turunkan kolesterol? Nah, jadi teman-teman pro 2, kolesterol itu sering banget menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Meski tubuh membutuhkan kolesterol untuk membentuk sel dan hormon ya, pastinya kadar kolesterol jahat yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah. Oleh karena itu, menjaga pola makan menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan kesehatan jantung. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa makanan tertentu dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Makanan tersebut umumnya mengandung serat larut, lemak tak jenuh, antioksidan, dan senyawa alami yang berperan dalam mengurangi penyerapan kolesterol di saluran pencernaan. Jadi mengonsumsi makanan sehat secara rutin ini juga dapat mendukung fungsi pembuluh darah dan menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Oat menjadi salah satu bahan pangan yang paling banyak diteliti terkait manfaatnya terhadap kolesterol. Gandum utuh mengandung beta glukan, yaitu serat larut yang mampu mengikat sebagian kolesterol dalam sistem pencernaan sebelum diserap tubuh. Penelitian dipublikasikan dalam Best Journal menemukan bahwa konsumsi beta glukan ini secara teratur dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain oat, kacang-kacangan seperti almond, kenari ini termasuk pilihan yang baik untuk kesehatan jantung. Kandungan lemak tak jenuh pada kacang dapat membantu menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam darah. Di samping itu, kacang juga mengandung serat dan juga fitosterol, yaitu senyawa alami tumbuhan yang membantu menghambat penyerapan kolesterol. Buah-buahan seperti apel, pir, jeruk, dan stroberi ini juga layak banget dimasukkan ke dalam menu harian. Nah, jadi buah-buahan tersebut kaya akan pektin, sejenis serat larut yang berkontribusi dalam mengurangi kadar kolesterol jahat. Konsumsi buah secara rutin ini juga memberikan tambahan vitamin dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Kelompok polong-polongan seperti kacang merah, kacang hijau, kedelai, dan lentil ini tidak kalah penting ya dalam produk. Menurut penelitian yang terbitkan dalam Journal of Clinical, ini peningkatan asupan serat kacang-kacangan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat. Selain itu, pangan ini dapat menjadi sumber protein nabati yang sangat sehat sebagai pengganti makanan tinggi lemak jenuh. Nah, jadi teman-teman pro 2, selain itu ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna ini direkomendasikan oleh banyak ahli gizi. Jadi kandungan asam omega 3 di dalamnya berperan dalam menjaga kesehatan jantung dengan membantu menurunkan kadar trigliserida dan mengurangi peradangan. Jadi konsumsi ikan 2 hingga 3 kali dalam seminggu sering dianjurkan sebagai bagian dari pola makan sehat. Selanjutnya, sayuran hijau, alpukat, dan biasa itu ini memiliki manfaat bagi pengelolaan kolesterol. Ketiga bahan makanan tersebut mengandung lemak baik, serat, dan berbagai senyawa antioksidan yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Jadi pola makan yang mengutamakan sayuran, buah, biji-bijian utuh, dan lemak sehat diketahui berkaitan dengan resiko penyakit jantung yang lebih rendah. Ya, meski makanan sehat dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali dan dalam produknya, gaya hidup secara keseluruhan tetap memegang peranan penting. Aktivitas fisik yang cukup, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu merupakan langkah yang perlu dilakukan. Nah, dengan kombinasi pola makan sehat dan gaya hidup aktif, risiko gangguan akibat kolesterol tinggi dapat diminimalisir.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.